Atireka watsa satang jiwatu Atireka watsa satang jiwatu Atireka watsa satang jiwatu Tika yuko hotu aroko hotu Tika yuko hotu aroko hotu Sukito hotu paramenta maharaja Siddhi kichang siddhi kammang siddhi rapo chayo nichang Paramenta maharaja varasa Pavatu sapata